Kalau orang Singapore program Fun Unlimited Playo kita juga tip dan hak ni ganti but kira nak tukar ni jubah dengan polis ni jubah masa ai juga tip sampai sesian kira ni pola jungi kita pak message ke jongki ini we ong ni hai RG kata tak ada pisah ada mendai dengan sepersang biar mau kembali shibun m seliang pi ke jubah ke bangawat kam dai ke pisah jubah betar tar mo RG lada kari la dai ke pisah pi ada mendai dengan sepersang biar manga ngari ba hem na rangsa di toy ba hebru yo ik jubab ke balan tse iwi pat i ai palo jungi jubab kul marmo aji la bandi ke pisa ne tingka from bana law so tun te bana law so tun ke jubab ke jopiru kam pat day di sechisien biang pang akwa ban shu pin ken mau yin fika jingen tip ke ba ya dim ta sngin re shwa kata sakoi ke message good afternoon aji kata te kala ban ong bakari ke kalimo la dam de yan persang biang ti piam persang biang nomor ke jubab jopiru kam pat day kata tak ladi ke jingmut jingperkat PRG mengai ibak deng nadi yang pesok ke jingmut jingperkat ru kampat jay di to di don kat tu kat ni ngan pulir ke pulir kini gimasi cahsua ban ai biang ke jingkitip sisian di ni pondok jingi ibak nak na Germanai yang ba ke di kekiat POK to ketaruk kampat day di hadi nata di Iwan Salon Idhar nadum perdi yang pihak yang bakala bendai ke baji ru kampat day tengah kuat pincak skor bha sesi dengan ai kajing kentim di kita kita empat yoi kejubah ke berdiri kelab di sementara yang sesi dengan nama kejubah kalau ke besok haduk kata-kata good afternoon menga evangelist kedai ke pisah terai lada kam di dengan persyang biang ho definitely persyang biang mo di sekawi ke message akan dikenti hi RJ menga Risa Bentna nanong ringko kedai ke sini ke benengkong mengan syuong bakari ke keman kedai ke keman la kadai ni kan lain yang sejubab kun mar baik ku play le le jubab ke jubab tang men yo ben shim ben tai ni yo ben dan rekat hari ni program Fun Unlimited ka jubab tong piru kam pat day ti sakawi ke message am on the pit ibahem ila ong biang na rang sau yang bakala ben day umau le nai lada om di persang biang oh definitely persang biang bahab judi le kam pat day ti sisi rang kwa ben pisngap ha ka ni ka benta ka ba bang ash pi mop ya basu thuk ba ngam ju bam tang ba ngam ju thli ngala ban poi keleng keleng ke perthai tang ba ngam la ban ya hi ki riu rang ba ki don kam ba yang a bat ki riu beman ki kwa yang a ngadi ke e sesisian ngam ju bam tang ba ngam ju thli ngala ban poi keleng keleng ke perthai tang ba ngam la ban ya hi ki riu rang ba ki don kam ba yang a bat ki riu beman ki kwa la ni ki trang yang a ngadi ke e pai ge jubab ge jong pi bat kum juru ge tik blai shimenta ha ge ge tik ben kong ko ba pin shimenta ben sisien la da pis ngo ba pidan ne ka jubab la ni ko ban try kam ni le la da fi jubab kum no kum no ru pai ge jubab ge jong pi number kan dai sa prasan i be not are like i be ringkat bat pi ngai a ji juliana ba pinya ya ge ni program Fun Unlimited

Di palong nong singap katu ni ki messages ni ki jubab ki berapa ki inbox ke jonging ini apa yo lah. Don em ki bayo ki jubab ke berday, but hari ni ganti kan pulih shwa ki jubab ke bay. Alah day ke baji, si jubab kul marmo okay. To ke baji ti. Tak telah di ke bernikau mengamimi na maulun rey to bernikau rudon ni yang tu. Jubab yang tar-tar mo arji. Lak mandi ke pola ni ke jing start. Dei ke kesiar PRG. Namdi tengah terpersang biang mo. Di Gonggi susngi yong ba. Hello Arjuju kesting sengi. Okey to kadi ke internet. Ke internet. Bisa kau bagi message cakap ni ke kenti ini di Bashida yong ba. Kalau bende ke kali lan ni ke motor. Okey. Di i bana na kensir yong ba la bende secret lan ni duma. Di i bahaya perang kesal yang biang bakal abang ni kesiar di na iba aling doa ke tati ke lak bendi ke kam ke jam arji ke tati ke lak bendi ke ok kedi ngak oh Ivan just isin yang bakal abang ni ke phone dan ni ke message dah kam di tengah persyang biang mo ok to di seiwe ni iba iba duk na lau satu ni ke mensiam ni ok ke mensiam ni to di Iwan Selan yang bersisian baga pisa nang ta i ibat nan al satu sisian ila jebab yang kadi ke jengmut jeng perkat nanti ke bol perkat jong ubrio di si iwi ipalok jengi iberi isingan tong ni om bakal abadi ke bag pisa ok ay biang ke jengkeli oh iri lah tik pak kwa biang ke jengkeli di ibarat sao mesteng yang bakal abadi secret di i Aisyah yang bakal dikejar jengselur ni lah akan dengan persyang biang tinggal kuat men request ikuti baru aku bila isi mentah akan dikenti dan persyang biang seisi namar ba empat dan iwe rupa yoi ke jubab ke bangawat haka bayar dia bikin kejeng ketip mentah sengi ke ba onggum ni ngam jubam tang bangam ju teli ngalapan poi keleng ke pertai tang bangam ju ya hi kiri orang bak kidon kampai nga bat kiri beman kitrang lani ki kuat nga nga ada ike ipai ke jubab ke jopi nambah kenai sao perasan iwe not arlai iwe iwe iwe

Kita kalau bosan nak cerita, siapa nak sengi mungkin yang sebentar cerita mungkin kita perlu noskap kejungi. Tapi, buat laka port lah ya. Stand dengan persamaan pulih. Kita balik ini messages dia atau ikon di susungi orang bam. Kalau apa day kejung ini, na ikon di susungi kejung ini kampat day dia nang tai. Bak nak lawat tu ni orang bakal cuba kalau benda kenam. Kenam ni ke good reputation ni kau mana. Okey, kita taruh kampat day mah. Di okey. So kau ikut message yang dia ada ibah have rangka sabar session lah pak message ida full participation ni ibah have mah. So session mah aje kalau benda ke plastik tap kuai aje. Anda kam day dengan persamaan yang okey ta. Persamaan season kam pat day mo ba ha try pen season yo la ben day last. Ti ta. Ini I panok jugi evangelist ruk kumju hi na umbir ambak di ke jing ram. Da kam day dengan persamaan yang oi try biang wat la ke por la ya start room di lei persamaan la dengan yo por ngan puli ben. Kerja tarai iba leng do. Iba leng do yang kedik kerja. Aku nu kedur kedik kerja mo. Ti tarai kiri beman ki terang ber ki kuat ya kerja tarai kata kedur. Ti sekali ke message dia kata ti kalau apa deh ke balance bi ke balance you kan ke balance pun terai mo jumbo tu ni palok jengi ngasih terai anti to sekali ke message yang ni ke kenti lah benda ke bangis mai ni gile ya kenu kenu ke kam ketaruh keempat deh ti sekali ke message ngan pencing

anti ngan ong bala ben dikel e ni kasngi iba dari ru ka wrong answer to ibarat sama se shiteng bi o se sian bang ila ong ba ibarat sama shiteng i ong ba gara gala ben dik ATM to ke ATM ru kam pat day so kami ke message tu ni ju ni iba dari ti to se i kresa ni kresa rencai ong batati la dik ke kiat rai okey ke taru kam pat day saka way a message ha kani ka kundi kasnam tarai

SIM card terai. Ti ini di imi na jua yang bakal abdi ke SIM card, ke SIM card rukam pat day. Okay ta. Ti good afternoon, sa si CNA Juju ke di ke jumpa jumpa kan ni ke jabi yang ngai singan thong ni ke ta rukam pat day singan pila ban try biang wat lang ke pot layak start ti even dulu lah ke poin kan puli abad hi. So kau bagi message yang ni kenti second try udah udieng do terai. Let's see second try rukam yo ke jumpa ke pat day. Ti kidan katuk ni ke belah pai ke jumpa ke pat day tak mangsa puli artan mentai kam sipang. Laban dia ke bor ni ke power ibat nak lau sok tun ni kini kedaya full message minta si kita pun bagi message ni kita ngak kerman mengelawan puli lun ti to i bak marwen tu lawan mi akan dikenti om bakal lawan dek kepelian jari okey kepelian jar kompat dei ti ani sekawai ke message ni bak hab rangsa om bak sleepar pi okey to sleepar kompat dei dengan persang man puli kwi message tu. Ani kalau pun bagi message akan di dengan try ketika phone ke phone rukam 4 day ni Avengers tito di nombor pokok pokok layak stand dengan ayah naik kejubah ke berday I wish bangga dan for dan polis shoot itu kejubah ke jong pi ke basuh komik ke basuh shoot ya ke bayar hap hairu bagi program fun unlimited ke jongi tambah ke pokok kam syak shoot tingin ya no syak mat ban ayah kejubah ke berday but don't root nak pering jong pi ke bala yo dengan pulih kejubah ke pokok ke bala yo kejubah ke berday but ada dang poi shoot ke message ke bayar shimenta ye kita rungan puli di hak bayi dia bekerja ketip mata sing ongkum ni bangam ju bam tang bangam ju thli ngala ban poi ke lengke lengke perthai tang bangam la ban ya hi ki riu rang ba ki don kam bhaya nga bat ki riu beman ki kwa la ni ki thrang nga ngade ke ei kani ke ju bab ke bangawa mata sing ke de pang ke bak la ni ke pala mo ti namar ban kam bun sini tab bun ki tiar hapo ke pala ni ke bak ke jungi ti kam ju thli ke dab ben smam ti nang ta ka poi ke lengke leng namar ting ting indal lich nu ngi rap ke pala ke jungi wat ada kam la ban ya hi ti kiri rong ba ki don kam namar ba ki bun ki tiar gitar ke baki hab ban tab mo ta ke pala ke jungi ber kiri beman pak tang syu i ke pala ti kim tip dan iyo hang tu ki kwa ban syem la ni ban kedi rai ke ta bikin jo ala dia mo ti ke juba ke bade ke ti ke jingi tip ta si ke ke pala la ni ke bak ti ning kong ning syap i la yo ke juba ke bade ita ide i du du na mau song di ombata te kladi ke plapi ti to kulishi buat duduk apa flyo ke jebab ke bedai ti nang ta susu dang dan susu kini ki message dengan ngan puli kat bang lai tm seliang i ong bakari ke back pisa jing sha ke back pisa kam dedi exactly ke bangakwa ngamut ya ke plahi tang batongin ship ke ship ke jebab ke jong pi ti i badeng ibadeng mau tari ri ong bakari ke pla nang ta susu sekuai ke message. Tiga dan lagi baju aku jumpa ke bandai yang bak hidup semua yang abah yang bakal bandai ke aeroplane tieto yang ta i evangelist yang bakal dekat news. Okay, aku nak berdua dekat news. Tiada sekali kita message dengan dekat tim. Kum kita kian kejeng kili di pasu bang. Okay, tak aku boleh sibuan. Tiada mesti tak kejeng kili pasu bang kejumpa di pasu bang subang bagi layok mentas ni. Ti okay sekali kita message ke bawa ong kapalan ni ibak duduk laut sok tun duduk layok kejumpa ke bandai. Ti kidang don susu kali air ni okey kali air keempat day ti kidang don ruki bakli ke jingkeli ti matharai la jankut artat hi ke por ke jongi ti ilayai ke ben ni om bakala ben day ke kiat okey ta kata kam day ke jubab ke day ke pertan ke kerteng to kidon kidi pula jubab lu tengah persang ben puli kat balak ki message ke jong ping atharai pinom ken ada don batam beduna hang ni hatai bar hoai ke jubab ke bangawar ke baye day ke jingit tem tang si ke kepala ti congratulations ya baro hi ke tu ke balayo ke jubab ke day bang so tena shiri kat day ya ruben yo an pinya ke program mentasi namar bang so tu ke jing shim tasir hem ke jong pi wei ban namar kata ka kaya habru ke jubab ke jong pi ke baye day ke program ke mentasi yo ban yer ki ya biria kandin abat hoai ke ni ruk wan ra ke jing kemen ke jing im ke jong ni mo ban yer ki ya kemen ti ngra per taru shibuk ke jong ke ni program ke jong ni ke fun unlimited ti kubli shi bon ya baro ke ti kubli shim menta kam tam gitu kubli shim menta shi rahem but kam tam ibah ban kasam mo ti ngra kemen ba lesi ki program nang ni sha kamar ru pinya shim menta shi rahem kum ba plashim menta ke ni program ta si di kepor kelajan kut dengan sa dengan sengap dengan di ke station ke jongi nomor hari ini kat tu kat ni por kata ke por si bejil alasan in hab ni so bat ke akash wani delhi na ke bentak ke kubur ha ke ketin pareng ban in sawan pai biang pan ha ke por si bejil ala si pau ringkat ke program FM super hits di nganangai aju juliana ngan pun kut artan no ikan di ke program ke jongi da seleksi ke wini atli ke jingruai bat hadin ke tangin hab ni so bat ke akash wani delhi te dengan sengap dengan beteng ban sengap hiru ikan di ke station ke jongi ke akash Wadi FM Jongpingan Seven Five yang hadir kat tu kat Nipor.

0: dedikit ini nunggu ni jual apa doh?
1: Nengkong tiap pihi balas siang pun kal jengah.
0: Tak boleh sih bun.
1: Saya KRC jangka akas mani FM jengki baru TV kencai berang. Saya terus nak kumya i kong mukim balai orang jerman jang baru top kong lutilta kong nak berba kong suba pidahun balengkoi wandari batya baru hiki bersengap tangsa.
0: Tangkum
1: tak. Oh, bagi i pak well rok kong jo.
0: Ni yang jangka di pak well. Okey tak. Tengok boleh si bun baduk ke por ke jong pi bila pelak por yang fuan cingi tingkit bok keru yang menang syaknya klan ime jong pi rukum ju tingkit sepentem yang ni jerai kerpang lah kebentar jong pi bagai yang kesem jong pi mah.
1: Okey
0: tak. Aku boleh baduk sepun dengan next time rumah nyoyoy hair lang mah.
1: Tak.
0: Bye. Tiba nong sengap iba dua ibas sengap jeruan yang film Christie nama yang omba ikwa ban hair tingin ye hair lang ru ho ini poi keleng keleng kepertai Nresh wa kata nga sengap sudah kejing ruai but nginya puliru iki messages ki belapai iki inbox ke jongi tiwi ipalok jingi baong ba pentem jing ruai leer ngan pensengap ya piang tu ba ya barok ki kun ki jonga but ya barok ki nong sengap kubli shibun mga i daya hun nakli umbang kubli shibun daya hun nakli umbang apin buit ke jing ruai leer na ke benta ke jong pi Nresh sakawai pangang message chakan ni kenti Kini orang kumpulan semua bahasa bentam yang ada kejengruai ik diwana tha dos tehe dan pensengap ye Daya, Sweetie, Kongkong, KD, MD bat ya baro manga iba deng mau tari. Okey tak, kerpang naga bentar jong piru ngas bentam yang katuk kejengruai naga film ik diwana tha. Di lightly jengruai kerpang naga bentar jong piri parang nong sengap kan ya cua kejengruai dil tuhi bata nong ta jengruai leer baka jengruai dos tehe. Lightly jengruai. Kerpang nak bentang tiba sengap ini stesen kejungi ke Akashwani FM Jong Pia Shin bentang ini program FM request phone cingi number R kendai iwe iwe nyau not R but pai ki message ke Jong Pia number kendai sao prasan iwe not R lah iwe iwe tingai RJ Juliana berang penyak yang ini program live dengan studios kejungi ke Akashwani FM Jong Pia

0: Dalam ia bandi, dawai dalam saya lah kelang.
1: Kadai kadai, ha.
0: Dan bapak pun dalam saya kelang firo kunci.
1: Kadai kau kira kadai kau ini pima keberan kam tam.
0: Okay.
1: Di toko tahu balung am sim tanya kau baru jumpi, di kau beli si buan yang pelafon sini, dengan sebentar itu jurai kerbang nak menta jumpi, bagai yang kesem jumpi mah.
0: Hai, toko kau beli si buan ini firo kunci.
1: Bye balung.
0: Itu bye.
1: Di balung nongsing apa hari ni kencing ni jam sekarang malam puli. Messages kau bagi bawa angkum ni pendam jurai thousand boys by Baltimore orang. Kau pesing apa baru kita pesing apa di kita kita kuat pada si menta. Hari ni program FM request from mbak nak lawso tu itu. Sebentar ni kita jurai kerbang nak menta jumpi, nak menta kita pesing apa di station kejungi. Sekarang bagi message. Hello RJ, pentam jingruai dul bara nak film dulu mengau twin tu. Nak bentau twin, nak bentau kita sengap ini station kejungi ngas pentam ya tu jingruai dul bara ru. Di panau nak sengap piru isi menta shitram bangun dia program kejungi nang pahu kapor sekuma sah pesan binin AA isi menta raga bapi pun ar kenda iwe iwe nyau not ar but message how number kenai sah perasan iwe not ar lai iwe iwe. Tidak yang sah bangai RJ Juliana haga program FM request kebawaan spin naga Akashwani FM jumpi.

All right, my dear friends, we have just 10 more minutes to continue with this program. And yes, I do have two more messages I want to include in this program. And this one, the first message here reads like this. Hi, RJ. Sengih kebesuk bagaimana piang tu piklanyong. Nganget ba pidan peringamat kebukai kebakia. Sengah bahasa benpentem jingra Lamborghini. Jongka ni hakakar. Ngaku amat pesengap ipi hang tu RJ. Bet yiki RJ baro. Bet yiki parlok kum ye ijong nak desa iba Marwen iba Rudolf. Ban Rihun Marvinyang Kong Deng Kong Wet Bi Nalum Berhing Kong Na Jarat Bala Nalum Nong Rim Ba Wel Ba Rit Kong Sit Kong Rintong Baya Bala Nalum Nong Rim Kong Di Susngi Namadal Ting Kong Mukim Kong Suba Ibala Ting Dapi Waklang Dari Nabhoi Baya Itlang Kong Mukim Ba Lengkoi Lungrit Syarap Pidahun Masyaring Ba Ya Baro Hiki Basengap nga I ni tenong si kubli shi bu ni tenong si na waing do ke message ke jong pi bangala kan thup ru na mar ba ya bro ki ki ba fila de ki ra kan thup anget ba bu ni na pren jong ki ki regular listeners ki jong ni mar ba skwe ru la jal po attach bu ku jong ni program na kata kata ma kwa ban kan thup ya ka keteng ke jong ki di ngan sementem ya ka tu jong ra Lamborghini hedi ka tu ni por ni shwa ka tangan puli sa kan ni we message ka last message of the day ngala banong RJ sengah bahasa yang penting yang jirwai meni piar kia manga I badu o kita nak ke bentai badu yang sepentem ruk ikutu jirwai nak ke jirwai meni piar kia nak ke film meni piar kia tinginnya ya cekamat dan sengah mengiliki arti jirwai but let's see ngilik lak robot ong bagi diki arti jirwai kiliki last song nak ke bentai mentah sengi dia Lamborghini di YouTube saya sengah pakai jirwai meni piar kia.

Itay ya government model degree college hamausin rod dasdang tikenaki hadin san banai iwa 1.1 yo daginong ya kamat katany wagi bru sorkar. Dabay paisa hapo ga rastriya uchatar shiksha abhiyan RUSA. Yakini ga projek da antat ka wakat san kelur tengka ilo disem. Ginong chong chong dap diang senyaw bahagi yaini iro ipar da gopen yo yekermen wagani ga thaupure uman sakyat no ga hadin daslem gipor wadayang.